ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Laraya, ni sabu shikshar wata. Chongchong gejo ni, nam yun tara changdu log di mutu di konga rumne dede.

wenya, shaman jigden la tsuship chibi kumtup, samjong chinyomi. Chikchena, shamutha jigden waraki jiwa gyunun tupsi, nga zu, se korar gyunun chibi te, logi sabata rasibshi.